0: top ay kung tripas ng karma kariin ng amahulika ni kay konas naga kabilis ka ko at magkakaroon ay kapta ako at sa sa ite ko sa niba matik talaga chogun ko ng pumisana sa mga kamali kini matari kariin ngayon di humipsi ngayon ay alam sa uwa ay kukama ay ay kamalis David Prince thank us.
1: Thank you, Mr. Minister. Thank you. Sit down. All right, thank you, Mr.
0: Yeah, Kurukuru may count on the Tene, but say, Ike covering us, a hunting us as a marine on the Namakoin, the only Kava Hasata, Iko Jane, and Kumasa, Taranago, and Murati, Madera Aimu, Taruniri, Aluga, at Kuba.
1: Kurin, as a Mr. Kaisia, Kaisia, and Toying Ams, and no Nadi, what you have to go, Kuning as a Kaisia, Toying Amsa. Jika kali naman kau di si sarana aku aku kali tadi kau di sini konvensyen si kali kali di sarana ana aku sini aku sarana ana si kali kawan di sini kawan di sini lagi nentua by net travel kutu kan kamu si ha aku sini ada naskah kan study mika pervir cuaca ha aku ni aikabi hati ni naya orang hati ni naskah kan travel guys ya hati sih naskah nak kau na hati orang dah sekejap ni mas. Ayah, orang ini siapa? Orang Amza. Siapa kita orang kaum tuh ikhadi kuenjian ini jisna om dia. Ini kita tu, tarian kan tinggal jauh. Nanti ni kuenjian tu. Kuasa Mister. Orang kita tu ngari kuenjian tu. Nutan deh nas ay. Tuh kuban on kau ni. Kali kan kau kuenjian, kamu kuli ding kan kau kuenjian. Kita ikut dijanji dah. Tiga janji. Naunas ay kau kuenjian nas ay. Naunas ini cuma kau ini pun kau kau kuenjian nas ay. Naunas ay kau kuenjian nas ni kali. Tangguh nanti, besi ekor. Tuan saya mesti.
0: Arah kaki kanga sebuli. Ya taro seike mari ini kelas seike. Kurukuru berawal nama kaulan kau di kuda. Mungkin nasa sebni kurip tam tapi tam di sini nanti darat tu suatna ani kunci. Tiada kecakap ini orang kasi ni bah di bah breast naga. Besi tangci. Kau hamas itu lah bahan. Lagu ramai se. Anak mesti abang nama kudi tap koran sah sebni sekutia. Kau eske ni ngari se. Kau di tap koran sah si mesan inkani kunglui si inkani taytui si sike ngari kau sah kami ke kari hak tapi di no kuba kita mah kita ke hak tapi di kiri cintan kau tapi aku kah kiri cih mari i tap koran sah si mesan komis nikes komis cintan kiri sabta ini novang last kasa ni dia no kuba itu kari si kari i kai pung mea kau di mana si tua oi ke nai kari sabta kari i sali kiri uang koran kandis sali kiri ain pung ain asiu sude siu di koran hektis kari kari kaulang aw angkut kami kapten nai kau kari sabta nubie si ke naba omde kau omde haru omde kiri ma si kasok ai koran ringu kaga asi kiri omde mea sekarang ni tangan kasi nai kau kari angkau dia kasi nai ini kau di tua lagi tu nak kuri tan asi di sini kaga kasta kiri sahu angkasa kari kuasa dapat ikut di kuis kuat kunga
2: thank you
0: ini pun isi sahun kalau biasa tu kita coba sahun ikut tua kai kuasa swasta betul tak kau seni swasta kuna
2: kasi angoi seni bahasa nyutuai seni metikam kuaga nama nak coba mati nama nak kau biji kasi ingahu kasi terat kasi sahur kasi ngisa ne bahasa di
0: kunga retarnan kini retarnan kau bahasin kane kurikam angdi tua ya angkam pun kuting angdi kutuba kuthaye
2: ngai je kasi angoi am sahoi sida am si nebada ge ngona disi sekunda ku
0: ya mustahil aku
2: nara kuru games kau kau bapak ngahua sa index ge ngah games sa ngai kuku kuru yang ngai terasa dah bikap ngas kadi kabis ngas ke engas ngah os ke nasi relang komodia sa ne kuru ngas am si kong ngai ne sada di kau bapak aku sam si sada kam kuing si kuang o kau bapak kuna kau bapak kaca sam si kira ne di kuah kau ngah ne kuba bataka sine kuba bi aikun sa khamba di singe ina nga 30 seconds sira gaya game sa kwe kwe kuba nga o atira ke sira ke se ke se o kho bonda na game sine te launch e sa so nga ke ma kaus na ma kaus mas was ke nga game sa ne owa and the one ke nga kuba bani khatka sen sada ding ni sa se ke se ke nga i tok ne nga si ke sira i ha se man o aba da ho sira ke nga am se ke se ke sira ke ya

kora mungsi cara setarip di mungka mampu yang sedapat ke sesket sebetulnya ni dingo bastani cina se ma kalau tarik tarik ting abe mangan sting ani ku nona ku kora esa kerap setiap dia cara setarip abe mangan sting luau kora esa ulis debetian mikir time agungan hari speed sehingga skor ka hari kora esa Ignatius Josobi ia kaca bis agungan hari speed siapa sehingga kena warga seni ba ma si nari kalpai riba kalpaya sehingga aku je jalur mobil dikire layam saran desa bayi kain.

reading ogunga ha tise kochara mu se ige naba tane kam ba au tse thaba kwa au ro ngang ma se thaba re de ko sa kreste ni ge naba se ida ke atado de ba wara ga se ti ai to apna ro tse ngau ni ge naba ye ngumi se ne dama e ngas ko khoi chi ta ka pa ta skira ta tse ge hari ngora sa si ba abong abos paro ma ni ri au to din ngari sna khari ambulance ha among them, I'm Ari Agu Agote Hadi, Kun Iska, the Missaike Mahuni Kun Humi, the Miske, I'm Humiba, the Tams of the Tam, the Signaling Agri, Naman Hangan, or the Bear Kari Wounding Gaspe, the Grip Nagua Gabara, I don't see never West Station Kalina, Agua Karu Nebakuma, Kari Ami Pista Kani, Kim Kara Kos, Ami. Kita pasca kua sekarang ni unikah jema I komel request kuku orang Inggris terpakar kua sekarang tu ibu kari ekan ini I ambil pis request komel apa swabengan sekarang tahu si pasca kari dapsi maring apa jadi si sistem kuki menteri asyik kau mai ha I say ke kari ambil pis tanengga netoe stick nabangga sekarang si kau si kau tu say ke kari nabatan request guna samu o kena wak kata ku kari netoe insaramu ne ira kari ambil pis tanengga kau tu esa oske ne kunsa napa naga ku say kua si am say kari same jomak kani ya kari kari tanak kani Ira, hari malam singkat, kotak kami singkat sisi. Hari same New York makani, ya hari M kita di sini kajang tap asas jalan ansap, tap kami singkat si, si glass service singkat. Tapi ngah tapi ya hari singkat si, dengan orang lain lah. Saya tak beri kabar hutka kang layau, kang lang onji, hutle istirahat kai. Hari nang nang semari tak kai. Leonard Rivers, si Dasi itu sendiri kaya apa? Dasi, tak boleh sedar mereka bahu yang orang dipakut tak? Madi kau ramun kui. Raga sedar kita tidak dapat yang orang dibawa. Raga sedar kau apa kau? Raga sedar aku ni acar acar lagi lagi. Ugara, kami semua Dasi kau na, kau ni saya kau na. Sabu je tadi tahu siapa ini, tahu sedang lagi. So pandu siapa nak sabu tapi tidak kini mungkin orang dipakut. Amutani ditam ora ka sira ke ora ka turu kun ka treatment khabe dagi kasa min sada meskara iyo tok bega bidra mi kun china ke gwara wasao so asara kana ta ti dok tok ka kuna tada ditam onu sine free transport rami ko bi tu khurosa plan rim fast ba ke tirami am ska khabit no bar yo khari usku ma roma giri Ek ezer infas maker. Allah menzau vani. Lagi kalau dasi di ramai terib, khimar si ya kalau sudah mereka bahu tak kahang layak. Kami tadi macam ting umis alam kau nadin alam ni bar. Ada macam orang di terus. Ada tak kalau sudah putus? Tapi tengok dok kami share. Ya, kalau mereka bersikap seperti ini, dia kari sebab mereka tak ada layak kuat. Jadi kami nampak kari, kami mungkin ada macam seperti kau nak outa di kereta. Jadi ni dia nampak outa di kereta dah kau nak coba. Kami ni kini konsia kapta kau skua besok nunggu setangkun lagi dengan aman setangkun lagi nak kau. Kami sih cara kontrak hari ni tamu, adik kandar tadi cuci nama si kandar tadi cuci. Sebagai contoh sini lah, ni kami kalau akan tu, kami ni kalau kita sengaja taruh barang kau, tadi kom sikit ni lah, kau ni ingat kira, hello, Francis, kenapa ni? Kami ni lah, juga tangguh nanti kau sila pernah guara kasut mu. Kunci nama anak tipna hati kerajaan semua kasih sungguh. Mari kita orang kasih. Ini saya betul betul tidak ingin orang. Kalau kita mahu tukar, kita mahu pergi. Kita mesti mahu orang mahu tukar. Nampaknya orang itu mahu tukar. Betul. Okay, mana sahur tukar? Aku tidak bisa. Tukar. Otak orang itu orang kau bahasa itu orang lain.

0: kahle kun tina ta rena usukhona sabe da madini ta dini ka tsuna ta ni tini ha ti kha ka tini tina ba ko ha su riba kuna kha ka kan gada kha ha dika
1: ara ka ga smere ko se
0: ka se kan kan
1: ya ka ro se ida ke ngari ne bangi ke kan kunga amma se ora ka se ko tap tin ko ne ha ne ko ne to ko ko ko ti ke amma ko ko ko ko ba ora ka se a tsaisa se ida ke ne ba agnitus ka kali ina man khang lang au de ya gur gur bera wa ti ne nga ai kon kin na so te khaba ko a la na la ni gospel na kon honest na it ka ka i ke ne tes na visita na ri ngo bang asta se bo di ne to ko te ni ha ko ngo bang asta ne ba ke chuke ta ro ko a ha ti na ri chuke ta khan aro ma ya se is ke ngo bang asta sa ha se ti ka se bo ha ne ngo ba ke kali ha ta bi ti ti han aku lari in kongoni kui aduan China. Tuketa nga kwa ingin la tuketa kwa kapita kwa sisu akkari ke ha han kwe kasa kwa amu. Sili gen la ra si lau ba nga kauri kubi ha kabisina kwa siya ni si waraka se idike stali ki didi kuna. Airi gen la ira man habu nom di gen aba kanan gera ame. Tu di gera saye. Peren gera ame. Aunda ikama Tebengi bama, cawper ini nung, orang asing kau nak kunci, ni kau ni yang cari, nama karobi, nama saran, cari India kuna, kau tu ni cinta makui, sejak kencer kaisen bangun di sana, amat deh ni tam ati tam tu sini, aku kurip ni, kau ni pelbara, mungkin sing, tidak mirip asyik destinasi tu apa yang sama kita, orang itu tapi satu ding macam ini, kau macam apa apa. Mira ko te kere so kangari wa kasa ami pista kaninga ka labba karuchi system yo ma kaninga kanisi ka sen yo ma kaninga ka ka kata ke ko se kare an kami de kuma yo o ngari in kan kan pu gurun ka ta ne ne ba na sta ta ne kon sin tin na ste hanu si se e pe an di banin cho cho sa go pla ba de ha a ko ko na kari long a kai sen because in Mason, how to go in Karin, it's an automatic. I can't talk to her. How could I? I want to know, but how is the Kara Karipi, Tabeman Lanzahu, Kara Karip, Tabeman Lanzahu, Aligu, Kugago, I know how, Kerti, what the Novana, Karin, Karin, that go, Aruba, then look at that house of Maria. See, Kari, Poes Ignatius, just being out of his Queenland Karisti. Kebahagiaan hari kau sahun ring, daya tiang lebih sekali tak dengan hari ini. Tiang tu asal kujaga, kami ngaji mas, cara hari cuma ama kau sah dapat tiada seperti ini. Ini lembaga nasta, cara cuba, cara sahun kuyang, sebagai cara cuba. Kuya saya ini lembaga nasta, betina, ini apa? Orang kata bani lembaga tu, kau aku pun kah, ini kau siapa? Ini lari kamu apa segera? Nih kami juga, kami khusus ni hari kerana kerja. Kita ini hari hari kerja, kami di sini kerja. Kerja di sini, kami juga kerja kerja. Wah, hukumnya kami is ini jenis asal korang kami di sini. Kami ni pasnya harta kerja kita harus kerja kita kau kain ayah ini hari ini kami is kerjaan sorat saya di sini sekarang kami is tak lagi kau ada sini tu. Ini awal kita. Sejauh kerja kami kongka, naun hau hau, nama kosim, nama nun pasca ini, awak kerja ni sebab mana ni ini awal kita berada dalam rasa kado. Mereka ni kau, ini mereka dia kongka. Semi jomat kami, kita kosim aja, si ni sebab ahi semi jomat kami ka, wasting kan kampung burungka, lapta garu. Kami ini dah ke. Kali kau di kau adalah kau di mana normal boleh kali kau kerana kau tidak ada misteri bersama asisten tuan pun awak ada misteri kau beri kita kau nak tanya siapa misteri?
2: Tidak
1: ada. Oh, mari kita awal kami.
2: Kau kau Kasih teramun, nak faham lah. Kasih bisa.
1: Atau nak terang awas, entar nak terang kau bersih audit tua muda.
2: Ileka pun mister. Amak kuren, nama kun. Saran, arun mereka kuna teramun. Si terakasi kain, ini hari berkorun mister.

Kalau masih nugas berfok air sah, kau sate tapi cinta nugas asta tidak mire, bila ini kita cari rewas tapi pun kaninga ini kali ko akhbar baca ha, besi kau asal lah wasting tak, kamp pengurun cap lah tak, tinggal baca ada seat misalnya, kalau kita kau kau ni coba change ke, kau sama sa, kalau kau cari mili ini, kau nak kau ni pula, kau me madu, saya ada destiny si kau sama sa, kalau kau lah ini, awal ni orang kata kau tak mesti awak ni ni dia mana sesi kami yo. Ini nobody nak ikhijin, nobody lu kunci tu dah. Si kerjaya ni mana buat dia nak ikut apa titik nama saya. Kau destiny urut terus apa?

감사세 이십과 이라마 가루바를 와 공 이십나라마 가루바를 와 그럴 때 이사 이시 이시 고스카 비스다 이거죠 마코에서 에이스티 우와 라카우 고리보라 카라가 금리게 서로 붙이나 자리 카라가 지공자 붙이나 자리야 카라가 미리 Kaisa isati amgu isati amgu demi kai demi kami pasai tadi di saya di ke mete kudi ra kurubuka ra wauda skor kudi atletik huru kudi ha kami cekut cekut jadi ini ngaku takamu bersama ikhlas Kurun lah kau kerja, macam ini keluar lagi dia. Jadi sekarang lah kau kerja. Jadi macam mana kau kama? Beri hari. Sekarang kata ini. Tiga belas tahun ni macam mana mahu sekiranya ni saya kau. Tapi mesirika ni saya kau bersih dengan lah kau ekonya. Orang lah kau lah sekarang kau hundi siang lah. Khabisa, hundi kau merana. Kau hundi. Nama kami langsung audit tu balik ya. Kurikulum berapa? Wah, istimewa. Sebagai keraga, ada ni yang untuk hari di audit pelajaran kaya. Sarari kurikulum mubseda Afrika bahu ni kurang ikhlas. Botswana bahu ni nak ikhlas. Si nama dia, awak se keraga kuat di bukti dulu. Injek hari mual. Kena kaya. Nama kunci nak mah keragam kau di kunci ya. Ibarat rasa tak hari. Aikam menteri. Anjuran from Vita Fund. Kami china ramu. Tweet surit di koin. Kupuan asal hari anu asal tangan secara hari kuat asal. Se keragam aida dia mana ramu si. Kau. Saya kira bangun di sana. Westin, kancam senyum cakap apa? Kali ini bungkai nama kanasi, kanasi, audit lab tera. Besok hari dah buruk. Saya kira di bawah aku. Kaisa isa, kaisa apa sih? Isa buruk. Kau tak kira kain apa isu? Sebagai orang lain, kau tu hari asal dari satu sahaja yang orang hari tak karoi. Enam tak sahaja ini niringan grup lama. Tarik kau ni ha, apa tu guru tu macam ni tiu. Ujian sekolah ni macam apa hutan ka? Kanir rokai di mana jering lobai? Sini jenis ni rokai dah, jering lobai. Si kun lobai kanir rokai jering tua. Sini kita orang asal urin kat tu urin macam ni ma. Kita jering asal dari riska. Kalau tak ini baik tahu tu, sehingga nescalah rokai di mana tabah kuna. Tahu tak sahutman, cukup dah mint mas. Amai.

Asap, kene tamasi ba chayinga chayse tui, ani chayinga haga, tui gorupam, tinka hun, aroma kami. Kam kongsi ka sab Joan Babi, Isagi, ke disinganin as kaitam disinguna disi kaisen aguruka, wanda bis ay kongnagin unani, Joan Babi Isagi kloske, aring mama sater taxi, nirati ye. Soroski nete, onano gerkip tavan nanir ni kong oi, tige kosen ari kwanda bis efesir tanga honi ha. Nomdom Emma Cludi sa tringa krisa tui, ona tringa tui, tringa ona tringa hum, Yvonne Isaac sa tringa krisa tui, tam nani koro koro tui nani tam, tinka hum, aroma kami. Emmanuel Amusilab dama, ke tam disi krisen akurin kangovung ay kalka, tam skaitam disekin ni, Emmanuel Amusilab dama kroskin ari nama sa dertaxis ay, nirati ye. Neteskin wabasa, omskons nona nona hum, kose tui tamaga insebultani, Achtel lands dan die eikon. Onin abas. Nun kristi sa. Kainga kaisa tui. Kaisa tui haka. Kaisa kose tam tam sing hao kose kami. Urirosa kainga kaisa tui. Nani nani nona. Kainga nona nani tui sa kami. Tram kose lese di Samantha Cox. Ladies. Lulu di mama sa sagro kai eske. Tam di situin agurin ka. Di situin as kaitsap di segin. Oni. Lese di Samantha Cox troskin aring mama sa dertag. Katrauper Carlo, mukorop kodenas ngaga Philadelphia pangster sahu, niratiye tsikroka sa penis parking hava ditaba. Netis unim abasa omstavani eikunse. Kagaus hana hansen sa tringa kaisa tui, ona tungani, haga hun ona kaisa. Katraus pietra diterli sa tringa kaisa tui, hun tui hun, tukuru hun tams ekami, dinka hun aroma.

si satan asan kwan hunga beti ukwan kosin oku ansa koran uns kam ariti ti amti amabekus oku wap ting anuk masi kam kamsen hurun wan aroma NBC sauku ada gandhi hoti mi ansa aroma sa wan amsan wan karis na hai kasin

Kau dah kari rosi iring apa kuka ra ni ba? Kau apa kau kua habi iring ra ditsa orang yang kau tu dah kini baru tam di sini mak kau oh dah kini nak apa ni ra kau si SMS kau

Kadi sol gucina gua, kemam senci ke, kadi masih cokongan, audon kandi kong apa cowaka cina sna, benda kadi kadi sama sama si kapa rahongkai. Oh habis gigi uka si gigi kadi ngai di sana angkat komis kapa ku. Kadi sol gula pasah, gigi turun sirako, maapa ngorasa si ba, sol tuan di ba, soling ngai di ba ngorasa si ba, madina mungkin cina Maba tau pihinan da skol gura tuaro ngana. Omsa ho skoli ta ti skola ho omsa. Madin rang ina ngari uwe. Ngorasa ye madin amasi wa. Di ikon omsa ki. Ngasa se unwas au chigi geneska. Madin a skol gura ngari uwe tuana omde hu. Apeo kasi rito. Madin maasi ba kira kota oge. Uwe dolpe si ngurin kuisha kiang au rosa. Madin na sadari wana auto di school utangari uchi school igen au school ahura aru uwe tau masi tlapke kaise ang aurosa auto sina nira koro kumapi kwen kuna uti hanu laba kau kaha ching hanu masa ngasara maam uka koro kwen aromatui etangari waba kota se ngurasa si ting hau chena nyegi auto sula Aingimisha kwa tauta sikola, anu masi tauta sikuwa wiki, koro kwenitu nira wanga se augusula, kaisi aurosa siti kwa duwe. Kaosi nukaisi ayi aweha, disikumaro nko sila nkau, si nasa ngati akota nwa nukaisi ayi tiki, tamsa hongo nasko siya toa ndi kuma barakuma, kitika kaosi tabi ngati buts, Kadi kung kadi mau tira kung nila tanga si kais aroma jikuru kaisi uski abeha haga koro tuarun suituarun kandi masi raba rapunga. O tay ko si ang aurosa ne masi pinada ne tuana o masi nchi ne di tau pinada ne tuana ngari uwe pa. Sige ke neska kong am sila mingi tege ko kore. Mati ikin dari khusi sinam sisa. Oh, ita kris ke ngaricis ni auto sa karucis ni auto sa tapi stop si amau. Oh, kini au auto ini si kod masih ni auto sa kaus tapa hoi kang. Oh, tai kod to kosa si ba ni putulan au eh tuarun kai ika. Cing las kau ka ni auto sku ni dia kang es kau ka nau mihina ni bingung am ibu ana. Madi kod to kosa masih. Kapan ngariop ingka sini sini jingka kang sini lau. Kasi maria di sini kerja apa? Wangnya kita sih kenapa? Tapi auto cukup kan? Karena kita sudah hina ini sih. Cari jono cing. Sudah kau yang ada kesusah asrama hingga kes. Cina kita cuma di pina dah tunggang muat. Auto sini sahaja sahaja orang hari sahus. Nasti masih ping. Kerjaan sah court. Mereka madira sah orang yang tuh hari sahui. Kerjaan sah court. Mereka tidak lagi. Tuh sih lagi pemuka. Netuan yang orang sah sendiri agak ruwe sih. Oh, habe auto sekali kerja pribit demi orang kita sih dia tunggangan cengkla. Saudara sih juga kerja, teksis kerja, latih kita melatih juga kita.

Akhirnya, saya sendiri tahu kuka guru ya. Cukup kan ada nanti tahu ka sekolahku. Kami punya khas kau. Ojek masa, merasa sibting. Saya sendiri cina ni, haika. Akhirnya, saya sendiri anda si ada na. Kalau saya mana di sisa masa si anda itu apa kisah? Kalau kita kata kalau kalau ni ke sekolah kami punya kan kau orang kan kari koran kan kau. Kosa si Amos Kurugu Karagan Hoa Otake, Nanikurim, Tim Hongkurin, Hanasa, and Tuan Haran Hoa, Chi, Gaitiran Katotan, Oba, Nanisahu, Ogine Koyeno, Oasang, Aba Wama, Tigi of Asang or Ose Habe, Marisot, Audundi, Masiku, Tanga, Quantas, Masot, Kasi, but not Oasas and Hantma. So, Masking at the Resort School couldn't be Chi Porasis. Antwitna, oke, kayam se ne nohra masut sepudi nohra ame. Cuci masa posa se mana tesis kan masa ha setia enak sekolah guna nombia amari. Ah, it's posa se masut masih kuhian kah ha tuan hian kah ukan se la tauba tau of tauba. Ukan kurunda se tauba koi karu oske man am sepudi yang senari. Tapi kemudian hab, naib kara ruye, itu nesut cukup sangat kaisa. So masuk kan am sikit proses sekuru ibisa, morasa sibting, ibas nanti morasa sibting masuk, ibat lain lain sikit, lain a promise or plan as in, is a atui isa, ib masuk tu gak kahwe, ib mang nayal masuk morasa kuba nayal aha, aha si. So mas ketok, nanti masuk kaha. Hat mayo, all Sanki man from Osiba, Marisotan Amsa Dika, a taking when Marisna, the speed ham good drami, a manji mai, the Paris and Marie, Maria in a Parima, a mass of Maria Anna, Unno, a tin mass of Marsip Hank, Unno, mass, my school could not be. So the Mako Yakogu here, my Yel Haga. Tame Seki. School could tina ni ke ta in tuana playing to a school could run now ma e in masculine emerson ta tuana no school in no trap tau behind ya no trap tau e tuana no trap tau di no trap e mauma tisuma maritita bede so it's not in my I've not snusted me out of snap trika maris mama da gera mo school could run my young mariti in mut outuna marita in school could run marika in tuana ma school could school could school it yards ma. Mahal mai. Malu sok masih kahat mai, habis nanti sih mai. Tuana pas sekolah kahat mai. Mahal mai. Pas kira macam ni tuan. Abah aku sahku sekolah mai tuan. Ojin mai tuan. Masuk merasa sibting. Entah macam mana. Cepat sahsi tuana. Arit kahat di dia tuan. Wah mai kasih mahal mai. Tapi tuana am kahat dia sih tuan kai. Mak kita kahat dia. Nami dia pelakon tuan. Am kahat dia aduh tuan. Rangari, cikgu masuk baru masih, masih sudah arus masih paham. Orang ini nanti nanti orang ngari kat sini, rangari cik, masih tu nanti nanti orang orang paham. Habis, wan naik hasil, arit hab ini, wan naik hasil gituana, mat hab ini tuan, cikgu sasa sekolah hab ayah, si Maya ni nampak sekolah tak kini kasi si, habis sekolah tinggi masuk tuan di dia, di tuan, cik masih baru terukat, ini tuan, apa ha, jat sekolah di jat mana, mana. Poran masih ha, skemai ma sekolah di Rams, sekolah adit skema sekolah betul di Rami tuan ya, sekolah khusyam nanti sudah macam sa Ohan, in tuan rona pakai, in la nak tuan rona hui, makau swasa, time tu boleh morasa tu boleh tawa towns, si sekolah kita tak lah, oh morasa tu boleh tawa ni. Mau ecinin tau, tau se. Mari sot kan am dek ya was kol na maha asma ha abang angku mau ya net kanisane kua cin mari kan am sara di. Jika mih sida sekolah itu asnya lagi nadi sekolah betul robatoh rakalka. Jika masuk kan am sa at homis ya pak homis usia kawin abang angku di peros station commander tidak wan asin kami. Eh, tuan ini so kanis kuat pun, cikin mac kanis sama dah ho rasin karuwe. Masih mai agak pas, mana isan road safety kanzas ya. Nadi so peram kasih ba, akuaran ini hasil hub hubha. Nadi mai

kyk ons Elsie Mulvers. Ons het kuitens ke er op die oombing, amai pak ek kook nie. Kyk ons Elsie Mulvers kosking aring na saterdag Mondesas iemand ons haar bahu, het ons knats kyk ons nie kan dit ietsie kook asa Mondesas kook gaan op daba. Ausi Julie Maletsky tringa tresa tobi, koro tresa tobi nani nani ngona tresa. Mr. Stefanus Boga tringa tresa tobi, haga haga tringa tresa koro koro haga sa iting kahong aroma at kamibare. Hamko Daryl Hartley Abrams si Dolsip, dagay tolap yaga di si korong aguri kuta. Di si ngunang as kaitsap di si ng aiklams na ging ni. Daryl Hartley Abrams si Dolsip kloskin aring mga sadartak si yun stava ho chi varangos na di egan turang aptay kus nga gani di yenetis unin abasa omstava nira karu karu se. Soroske nganir ng abay France Indongo Bucheri stava ni kong ay erfut kain nga kaisa koro herlogas is nadi. Abasa nira ay kung se. Ose au beto wese sa tainga kaisa tui, tam ngonang ngonang hong, tui tainga haka, kagao chivede tainga kaisa tui, tam kaisa koro, tam kusi hong kaisa sa ay. Dinka hong aroma kami.

0: Penguins. Penguins mi dure.
1: Penguins mi dure, penya mi dure, ne bagi ke kebat pai sin ayam ro ye inwa.
0: I.
1: Ode di kwen garang ai.
0: Kare di gami ukure ke sara kwen garang ai.
1: Oh.
0: Mind your business, Rami, or security, scare Maripta and Ngobodaza.

0: Koro Koma Koma menyedarkan diri.
1: Kemasa cideran tahun-tahun keisamai saya.